0: Tiemin Fiji, Pamana Viti Youth Gospel Vevere Nakalo. Disimina tolu en tini naminiti ni mbula ni mbula vinaka ni mata vinaka mai na luwe viti. Na vnondin du ini sema vinaka ti mekina. En ay kavini vakar mbuka endai na ika tini singa ni vula chulai. Olon day ti weekenda e Aotearoa na singa ni kona nanda vakana numa kamaro takataltinga na mbaki vo na kena maro tekina nondre mbaki vo na tangata fenua ni vonongo Aotearoa. Manawatia Amatariki. Happy New Year. Celebrate Matariki. Honor Matariki. Or acknowledge Matariki. Nuita kan yun da bulubul vinaka. Nyo ni bulubul vinaka. Na vunon din doi. Oni sema mbule tikwe kina. En ay kavini kuwa. O vavini vinaka tikwe ni taltala. Iso malumo ki ni taltala. Le pani le wana vunua. En ay kenan da waka umay vali walis. Na katkato ni. Ni turanga. Nagaselevo ni lotu New Methodist Christian Fellowship ni tal atu na isa vula ono basa na nangrongo to sermanta ni vanga pakayalo en ekavi ni koa
1: no avina ka o viti ka sa letu na vono levo ni slandi do kletu na ono ni vei o bala bala bala vula vula Aotearoa do varo mutu kwa na station na AM 531 PI Pacific Media Network ni mbula binaka nanto programu na vei vakarom buka We mama ni tol kita bana keloko sakali bunuh bawa binaka sana tini kau bawa apa kita tuh lagu baik kita awak ni tak kan ini rong makar sesi tu kan makan karistala na bos ini kalau ene kami isi kan ini bunuh bawa fang rei hamil dan tawranga ni bunuh binaka rotur atau poki hoax bay sakali bunuh bawa binaka namun itu ni tinggal ini sebenarnya ni kuah sini mulai tapi mai botol ni tomosar en North Island Wellington Manawatu betul kita ternaki ni sakit dapat kita lutunga ene sini mulai ni kuah South Island Christchurch dan Eden betul kita Ivan Kagil sakali bunuh bawa binaka namun itu ni cuma ene sini mulai ni kuah awak nui takar bos ni kalau enonda ene sini mulai ni kuah ene bawa bawa kasa mabim boleh me binaka kini enonda bula ni lagu betul kita turana Amen.
2: So so mandanga baga lebu ana cloud we kani ena mbonge ni singa ndai go tisu ese ko ko ti kunga na singa no na singa ni kwa kai na singa ni mataka e so raka nyoko ena rosi ni saroni so raka nyoko ena bia bia ni mbuda kani bolo tambo ko ya na mata ni singa ni alondo donu kalo kalo bolo singa e sero tu kani bolo tambo ni ko ya alifa ome katalenga kani bolo tambo o ko ni buka tiki tiki bu ai buka tata oti oti e kani bolo tambo ko na windro no no mama da e kani bolo tambo ni ko ya na Lione ena uso chuta. E kane bolo tambo ko ena vako ne matari ka tumba na voke na kaone chese. E kane bolo tambo turanga ke ne marama. E lako mai ko ko me rao na mbula io me robo ke le usara. Na tabu tu ke na tao na ndrendre ke na lengo so tabu tu kori. Rauti chisu na mbongi ni kwa. Ka chiku vikenda na ulutanga. Dingin dingin donu. Bola tan dingin dingin nomu. E vaka nga tagi tu ke ndona dorobo. E rao ni ko kochi. Ia nomu kochi e vaka tawiko. Rao ni ko lago ilo malangi. Ia na lago ilo malangi e vaka tau na nomu dingin dingin. Turanga marama dorobo na ngone lewa. E na mbongi ni sigini kuwa. Na nona lo loma. E rakago ira nangone. So wide, so high.

patoka tatakana serea thoriti tuna salusalu wa maroteke ndetiko na kabi vina kinikuwa sasibi na tini ena tini kalimu na miniti iyo na monitale bonitale seba walu na nrao seba lima tolu ndua kuritiko na kere sere vina numi tamai meme ke tamai mendi ke to vata Filippo Ramua serengondo nanumi taltik ngakina wiki mina stenga ise mamai ni mulupinaka klangone tik ni badeng tangi ni materiki liptik na sot babi wekani so serengona serengon minomini Wonga ki ngawi loma. E nangai kasa nina ida. Minomo nina mbogi binak ni kuah.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Ora na maile, sa ki sa bulita ko tako pamaro te ke leti ko na kamin kua sa sivi na tin e na rua sa nga vulka. Tek sabi mama, Nimbola, Nimbola, we're not a tale. Pacambulitikian, if you give me kids and Semitico Maya in a live stream in a pmn.co.nz. Nimbola Vinaka, Mary Natai, Buru Tabangani Semitico Mikina, Serengo Minomini.
2: Iya, klani ya, kadang ngau tika nunggu nunggu na, satu pagi akan nimbang kena sosial nunggu na, ani baru ngusir tika main ibu lebih nak, nampung ibu nak endai beya, terang tomato, tamai meme, tanah kini beya, tamai mendi, rombu lebih nak na, beya kani, nampung ibu nak endai, terus ada nampi tika ngusir tara bungkam, tanah kini beya, nampung tu ibu vale, asal ni mulai tapi nampu vale, nampu ngarabi, Ewe maf, enambungu vinaka ni kuwa, ndombule vinaka, talakina na sengi nguleve vero na vio tini o pauku ya pateke I mbulo, Messi, en mai na west of Auckland, enambungu vinaka endai. Ukila ni, ni mbongi matamata atiko vikenda, vile nambungi ongo, Nita kini teri tiga ni berasal, mai berteman yang bulu. Tapi kita teman yang terakhir nampak ni nanti tentang makin nanti marui, marui tiga bulu nampak ni tempatan. Tapi belum na vito vito kena mati tak. Nampak ni tempatan tiga nampak ni ni nanti na marui tiga nampak bulu. Okelah nama orang ko doan wai kita gua vitan nanti kau pakai lebih banyak lese nama orang ko na rango laya. Mengalami itu nak tambah lembu, nanti mai balik ikut itu mai aku ya. Itu nak paket rock and roll, paut itu aku ya, paut tanah lalai ya. Sa aku ni gay mixing apa ni lebat kena wek takat. Sa itu nak kani kena tali. Nono kumpul dengan abang gua, nono masar nono itu sa itu besuki kibu, besu ni tu nono lebat kini tu tapi kita mikir meminta umum.
1: Gua serana.
2: Sa gay kau senin memunu, sa gay bom perak itu mana ngusumu, mendola, meren bien kena sempu umum. Iya, umani laka menam kita nama tak kaya, soli bertuna mana mai vale. Arto ya mama nan bilo. Arto munu satu kono berto ko embesingo na beso. No ngai to konchika na beso, no baka samela se listel chinga na ngoni kita se ngoni kina. Pesando to kono vikito, vikito munu na zango la se na titini ndongo.
1: Iyo,
2: ndes. O sambole za ki munu zango la me na titini ndongo. Ni ko enganga.
1: Ndina.
2: Ya anda marau ni kila kau bawa pulak mimpi kenda, arah ini ramai tahu letelah nanti seli, asyik sahaja nak muncul liti nama taki.
1: Enak balik na wasiam na nuni, lalai, yoga lah kau na, balik papa tu ir tahu boleh tak sertal cunga. Bahasa maru sana ni ureda ni. Nampun orang ni kau tak mungkin, nampun orang telengah, nampun orang serang auto kini, kau serang anak meramang kau yang boleh tak telengah telengah kini.
2: Kira serang ni boleh takkan? Kira tangan tak tinggal ni, kira boleh pakai tangan tikuk. Mentang awak sembari pakai tangan, mungkin tinggal ambil benda tu ni solusian. Siapa satu kono kali lagi? Namu mungkin telengah awiko. Ya, singkela itu eh, ni kita kuni biar biar biar nunggu pakai sama sa 440 sariliu. Napa kasama taka na nganga pati kena nungo tu siyangon lela ni dovie ni dovie su meungunu ba?
1: Iya pina kung gulisan tato na buru-buru sa kake tenga sa renda kaya sa reni pauta ni kumai.
2: Kamu tanga undon kanu kumara we? Tni tekila ni may bit kena dovie ada kumai ada pawe katakata wa lomba wa nungulo sandangunu eh? Yungo sa pauta tu. Biungan tuan teaspoon ngal menimbilo sa umum sa. Ni pakai lah ni kena binak bikin ni
1: nampaknya. Okay lah, sekarang kena binak. ya bi kemina la ko eviti ritorno la mi cava ritobul tagchi ra sranga ni ngoli
2: mosese da ba akker kere ni mono ni ne lesmiki na men na papa kete me ki sanga kate ni
1: kate ni
2: kate ni me to na ngola asi vechu na ngona ice cream bale belwa lesi
1: ya kini la ko eviti na ngona ngango to na la mi cava to bulita kete ko
2: to pulu bina kana bu valena tumbe mai dene dene na bu bina kandai be pita ho akanisi o chochi o Isaac o watake na o mendo bu la bina kana ser tara bongo sa mo dete dene bi kem kem sar na marama turanga
3: daru bu kem kana la kangana